Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sumba. Sum

0: mimanko mesi machini swa bro
1: sumba
0: machini swa bro nani agwe machini swa bro sawa washi rapia
2: FM.
0: Safia a twam no se wanti me asori a afi wadi obasori Safia twam no se nyame isra wa afi wadi nyame besina wa if you say a true so hallelujah hallelujah hey. Amen. Jesus. Ah, hallelujah. Hallelujah.

wɔtwoma yɛte ɛmu akodeɛ ɛmu atae akukuruhwi aseɛ ɛmu ntwatosoɔ awurade sɛ woammoa yɛ no yɛntumi dɔn metae wɔ awurade wɔsɛmbakafoɔ nyinaa sɛ wɔ awurade wɔ nsa wɔna wɔawurade wɔmpaa wɔn ɔma wɔtwa dwuma wɔasɛm sɛ wɔtwa dwuma ɛdɔɔ so nanso apaafoɔ na ɔwɔmu no ɛsa adwuma ne so aboafoɔ wɔ he sɛ awurade wɔmpaa wɔ yɛn a